Daraswan kirinu imita piskun muskun nuta uwa. Jemikirin tuso asalamu alaikum da watundu kiliwao. Ngao salamilan huso tusuro huso loktadin andia kirinturo. Pela doi paraskaram mandia playandia kuru ade mahawarandi kejikeja loktu ade duro kemandi andia rupsuna. Sudeman Mustafa Malimberoko, Engineer Mustafa Muhammad Mustafa Nandiro Dawari Admada. Kuro dien da jarami krentuso andia gayo suro pelande kuswai sara kensta laro sutnai adin nandiro awodo dawarnye nada krenno daji lokto ad kakallan futu ada tunai de foraskram wachuro nandiro ishin sara kureta setia nandiro kla haurai kudien kuru adema sa tulur setia hauradi kamilz nandiro kudien Hakaza sa tulur reta setia proskrum kutum gulle nandiro ishin sa uskuro leja hawara lerda fori sadi nandiro ishin kuru adema sa usku retaro sadia nandiro proskrum doi teman kari akasu yedu ishin adia suku daji andia gayo suro proskrum mandia kuruman fileyandia hawarandi kejikeja edin kaudro ama nandiro fule ikien, nga fule dien, pereskaram wachiru edu, ndepkuye konyen.

gila harami karantu so tuma yambe tamtam kaya pula yande kajiku jari ya gwanwa karantu so kirma lotu ndi sa uskure ta kalkal lokta adika kalin nandiro sawa nchida ya chip dawatuna nandiro kala horai da akrajin gila sun Zainab Alhaji Ali

0: Angela Zauro Fatima Makai ta danye niro askrin yana rami krintin da so wani nan da kan gistai gozi da rason krinin club mita fiskus gunnu da uwa pelanzu fm faraskram da tamtama faraskram do krawo maso idon yana ita gatkiyan faraskram do nye krawo man bonum sandi yakko kwa mumi allale wishe hello hi da ita gatkumi faraskram da don mita gatuma do hasan muhammed da sha hasan kallan nono wa madar roko karawo da yakisha na ta naso krawo maso do Fatima maka yare kaw kamzu ishin nadu da jiyan da faras karam da gonye konye
1: hello
2: hi
0: welcome back on Nasarai we are now on air
1: hello
2: hi
0: allo
3: salam alaikum
0: wa alaikum salam
3: ba sun dafto
0: da fato klewa
3: yo asrai ndanji
0: nji be alhamdulillah nduma najin
3: ya hal mara gwerum gro bainda ngari mana je
0: gilla wishe kin shero faras kram de jamtam faras kram do krama mi akuko mum sandiro la le wishe tagat kimindo
3: dawo dawo zanye sa mun masaron daftan do klewa gona
0: dub do klewa sile hasan khanne liwa da tici
3: da sa mai ya yaron daftan do klewa gona
0: dub do klewa ya aja
3: kun din da wasan ne samu masaron da kan da gungunan
0: gila masha Allah tumari na kamaro nya krinzai
3: na horo galafa ne irin da kake lewa gungunan
0: gila masha Allah